Gajela Gawapura. Haka arpu ui terik uduitera cihjar kendis paknya puar kemik halia diok koye gajela Gawapura. Kicat bru kiwa chong musa hakani gajela. Kicat bru kiwa kongsan kamcu le kiwa man kitri chenong tri mulung yang kini ketain tok kikasi kipenar bagi garu. Kikasi wiki benar kiwa chong musa akasi jantia waribhoi tok kiwa wan nakecuk ketenri jajbru kawa ki garu wan tok kiwa wan nakewi tewan ketenri jajbru. Em iwi dan hi iwagi garu isrim ki waki kasi ki benar ite tok ichimkur nagabay. Katwa hakiwi tewan ki benta yepher ki bak lebang na kikasi. Kikasi benar tok itenri yong ki lada chim i na kektin waklam ki tok na kate ka Austro-Asiatic Monkmer Group of Language. Katwa ki garu wan ketenri yong ki tok kate ka waong ki katibito Burman Group. Kini tok ki jajbru ki wakongsan hapok kini kejela. Nelor kini wan dang em sakiwi tewan kam ki biate, ki hajong, ki koch, ki rabha, wa kiwi kiwi tuan. Ki sorkar, ha ki khadwi tali ki assembly. Nuduk wasdang hi kini kecela, da klik da ki kam ki chief minister, da kini ki wahek Captain Williamson A. Sangma, nuduk ka arterik unaitung, haduk ka literik uwisu. Cihjar kendis pa nya pupra duna, lis nam waman u kam u chief minister ke Mekhalaya. U chief minister wa hadin wan to u Darwin Dingdo, Nado kecipauterik uwisu hadu kandruterik unaisan cihejar kendis pa nyabu kendi. Naka nyauterik unaisan wan, da cimkti da ubibi lengdo hadu nyauterik unaisan cihejar kendis pa prapubi. Hadin da wan biang da u kapten Blue A. Sangma, nado nyauterik unaisan cihejar kendis pa prapubi hadu ka arpusu terik u tolakmi cihejar kendis pa prapuli. Nuduk ke arterik uwisu cihajar kendis pak prapulewan da cimkti biang da ubibi lengdok haduk ke lipuwi terik ujuk ubenai. Da man chief minister ukamwa arpu kendit sengi dan hi. Hadi neite da wan biang da u WA Sangma kam u chief minister nuduk ke arterik unaitung cihajar kendis pak prapule haduk ke santerik utak lakmi cihajar kendis pak prapupra. Nuduk kendru terik utak lakmi cihjar kendis pak prapupra, haduk kesanterik uwisu, cihjar kendis pak kendi pawan, deman chief minister de upurno agitak sangma. Nuduk ke arpunru terik uwisu, cihjar kendis pak kendi paw, haduk ke cipaw terik nai cipaw, cihjar kendis pak kendi pubiwan, de cim ketib yang da ubi bilang dok. Nuduk ke khadwi terik, unai cipau cihjar kendis pak kendi pubi, haduk kesanterik utak lakmi, cihjar kendis pak kendi puar, kejela dahab yang ko hapo isencar u presiden. Neduk kesanterik utak lakmi, cihjar kendis pak kendi puar, haduk kekat kendi terik utak lakmi, cihjar kendis pak kendi puli, deman chief minister de u Didi Lepang. Uman chief minister neduk kekat kendi terik utak lakmi, cihjar kendis pak kendi puli, haduk ke arpunyau terik utak lakmi, cihjar kendis pak kendi pupra, to USC Merang, depten biang u ye iman chief minister, neduk ke arpunyau terik utak lakmi, cihjar kendis pak kendi pupra, haduk ke cipau terik u wisu, cihjar kendis pak kendi pupra dan hi. Ubibi lengdok, da wan biang u, kam u chief minister kejela, neduk ke cipau terik u wisu, cihjar kendis pak kendi pupra, haduk ke praterik u wisu, arhejar. U chief minister u wabut yang kejela hadin, neite to u, AK Maulong, u waman chief minister neduk ke praterik u wisu, arhejar, haduk ke praterik u kemai conglat, arhejar riwi. Ha ke history yang kejela Mekhalaya, ke nito ke sin, ke wanengkong wa ke wa kaduk, wa independent me MLA, yo uman chief minister, Hakawa u FA Konglam daman ukam u chief minister neduk ke praterik ukumai conglat arhajarwi haduk ke sutrik u wisu arhajarli. Neduk ke sutrik u benai wisu arhajarli neduk ke khasan terik u naihnru arhajarnru daman chief minister biang da u Didi Lepang u chief minister u wabut neite to u Jay Bringbell Rembai u wadaman neduk ke khasan terik u naihnru arhajarnru haduk ke cipau terik u wisu arhajarnya. U Didi Lepang, deman biang u chief minister, neduk ke cipau terik u wisu arhajarnya, haduk ke suterik u wisu arhajar pra. Neite wan, neduk ke suterik u wisu, haduk ke kat kendi terik wisu arhajar pra. U Dr.

ini por kan dia wajib kat kamna ke studio yang ini tapi yang sedang ia kan live phone in program hai to wajib wajib dia tak kut sang pai pi o chimpan ta pi wi dia phone pi ho number not le rusan rr le ar san san te pani ki rwai jain dia le ki rwai pna ki u pi ko api up le ni pen up sang pai ya ki perlok perjor ku mia sia yang pi kat badang yang ye phone yang pi tan up ni pen benar mk

0: Kau kata hak tu ku jadi bru nadu mencua dah sendur. Ya aku tu ku jadi bru hak tu kan niam. Sa, tapi ni baru aman kita ki benta yang ga culture. Telah dapat pihwi bih tahu la. Pihwi bih benta yang ga pertai la. Kamu guru kusama. Lada kai i ha perdi yang ger India mo. Headline of India. Tempatik li i tau kai i hak niam Hindu. Nibah majority bru itu to wa ngat jeng niam Hindu.
1: Ngat jeng ni jeng ngat.
0: Telah dekai i Middle East, mah. Itu teman dari teman bobot ubur itu kai ketu itu mat o kai o ketu niam, sah. Teman kini tak kini kusawa. Hagi kita awan le, kekal cerung ketu ketau man yang kamtam yang kita buru gua bon pak yang ketu ketau tak gua, gua ambek gua influence kamu yang pereng, yang ketu ketau itu sah.
1: Dan siang tu ia ketika jumat yang ni ka World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, mama. Siang tu kami rakan abin tu wah, emi cibun mah kita kencing per ke culture ke komim ke kombam ke komai, em kau yiu chenna, em kau mii lah chenna, kita ke kencing long tenri yang tinggi bro mah, kacak wan kuah wo kru union cakwi ke pang gua hito begini ke culture, dah kencing em yang kini ki kencing ye per haki ubon, lalu tak kencing ngai lene haka kru komperkat kru kombam kam terter. Kima aki jing mentoi ke wiji yo lada emi ha ketega imlang salang lene ketega society ko em chibon kita gi jing pair dan ite culture ko i imi kam ki bro
0: tapi ko wi ko melli nyu ang ne man ko wi na gi jing long kerpang yang ngani gejat bro yang i la to ka iwa chimjat ni na kebai tele um chen na nang
1: ketega ko ngani
0: ko um chen na tang jing te ki jing mentoi yang kani ko wa emi ki culture ki wa ye pair yarap kai i wa uyui ya kita kecing ye per ko emi wi ba kepertahi de chnai ka dau tring rot ma ha kata ke dur ko i de bu chai i te wa mani per mo de ba ti ba i wa wat bru ko ka san rap la mo ki twins ki mie ko mani jo fingerprints yu em ki jo dur ten ten ja ki ba ki pal mie ko pani per andrai kat fingerprints an de per ba dan ni kita ki people mong ki pareng mo ki pelung kemat tai pelung kemat de pair wei te to ko wi ke jing pelai yang kita ke creation dan ni ke jing tau yang pelai te ni ti dau ke jing ye pair hi to ko man natural te ni ti dau ko em thani ke culture kat ke pertai ro ko wi em ki culture ko ye pair tan dem to sa pelai to ko wa de bo kerpang hi pelai ni bhai pi ki culture to ye influence ki culture to influence ke ang baik ke nature dan ni kata ke mariang ko ki chonggi dan ni influence kita ki pramarjan yang ki temat kita tak sendur ya ka ya ke nature yang ketuka tha kam i mo ki chim i man barbar jo ngi man ke culture yang itu aku ya jan ma wa ke nature i man ni ke kata jing itu yang i wa ka wa ke mariang man ko ki jan ma ni ti dau pi dan lai pi kam chanok dong than ki pru dang tip ki up na wa ki ya ka nak buat ke sim dan nak buat ke gigi kencing jamrat tu orang oh katu datuk poru rap suruh oh katu poru tu nama kata nature influence kaki tu i kita tribal ni nama apa i cung i cajan yang ga orang baik cajan kita tahu lom kita man kita klu i man i ya cajan bah kata kencing itu yang i warga warga nature tegar bagi niwan kita cung cikitan kita dasar dalai kita kemat kepo pertai mo kim md gigi kali cimbi kamca resep ni sudah deman da ong bai dekam penam kam de ketin pereng de develop ki mah kini kita kejing kro ang ki wagani char mem de ki perlu deman mem de ki sa ti yo bi ker kom im yang ki le per ba bro i bentai wi im ki to man kam ong yang pereng men mechanical
1: de rachna la pai ke ker
0: kom ne ker kom im ki sa ne ba na ketu ketau ki yang ki depan man gay kiu ketu tak go culture yang ki
1: ngan ku au kruin kecak iwi gajing mentoi yang ini gajing ya khle lang la ne gajing em chibun ki culture ki gajing mentoi go pi yo pi ma dei wo em chibun ji gajing per culture no do ga jingai la ne ga kor kombam kor kom riam kor kom bai ki gajing mentoi go mi da gajing ya im lang ye ha per di gajing per
0: tapi ha ka per sentu ga da em du chi jet don sentu yo so ga Miosok nang, teman ada pers tu Miosok he, tahu gua bonrong, tahu em bonca kisah tu. Tapi kamu angan ni poy yang cerita ni bentar gua, utri belai trikerat buat cina, thay. Orang cina itu itu.

0: Ate itu, maka diversity kita kejeng ya pair tak ke kopeniosok yang kepertai. Tiba nungkong do kejeng mentau yang kini kejeng bone yang ki culture kejeng bone yang kini ki wat kini am lah. Mangni am tak bentai yang ke culture. Tak kopeniosok yang kini kepertai. Se, nanti wa mana hijau baik uniform hijau baik temiosok. Tempat kamu nuk sama. Ada life sih kita tahu bahwa majority dagwiran ni ke culture, nanti majority dagwiran ni kini am. Yo hijau baik. Man uniform baik orang jadi. Mem dia kata gaya itu hewan gaya kata gaya orang kepareng ke beauty mem kata ke beauty sah.
1: Tapi yang tu ide gaya jing em cibun jad ke jing pair le penmiat gaya gaya em lang salang le i ke upai le yo upai ya ke jing pair penyusuk kamu. Tapi apa perdi kita ke jing mentoi kita ke jing yusuk apa perdi ke jing em lang. Akhirnya pun ke jing e kira mi lada i em mi cibun terligi. Kirukom im, rukom mai, lene yu orang tega culture, apa aku bika imang salang.
0: Kecingi peri, bonsin lek joman ke kedau yang ke, cingi satu bekla. Kecingi peri ya gowan ra lek cingi satu bekla. Kamtam, lade emi, kau bika bentah ke tega imang salang, kau sanya tu yang ngai betok. Se, tu yang ngai betok lene i to aku buat hek pai, tetok lek pi kami, pi kian pai to buram pi, nong, lade kamte. Temut mendam dia sedang gowan-gowan kejengnya kenat kejengnya saat sedang saya kejengnya saat tu bekala temen itu sedang wan kejengnya hair jengmut sedang wan kejengnya kenat jeng eman kaya kewe ye wan rai kejengnya iya saat tu bekala apa emi jengnya ibuun dan jengnya hair tak kata walaupun eman ni kewe ke kenun ni kewe ke bentah yang kata ke imlang ke salang kua perkata yang ada ni betok ni agar diversity mye uman ngamte ke diversity yang ada kejeng kata kejeng ya per hita opsional tu iwa hawa belai de cenau temun cenau yawa imlang itu asa wa kekeni upen dok jat ki kini dan upen biar ki kini tau ya imlang saya tau
1: ya mkam buram
0: tau ya buram ibi ibi tau ya imlang ya salang saya tapi kani ya pi lepet pi haka pertai lepet pi tang haka meriang lah haga klo ko klo go yosop ta ga iga go bon kitin go bon ki klo no na pa phyo khse ma khper khse to yo phyo khse no khse ta mo ha po ha po hatri yong khse la myo pi ni ki over growth ni ni ki klo khse ta mono pal che
1: semen
0: o semen no nang mon ga tu go khsa sa ta mo andre ha thau khse wan ta ko um la dunna ni ta man kap te sem ko jing mon ta da no khse andai hagi kluan yo apigi sim yo apigi merat yo apigi kniang yo thauman gala ka thau songum
1: siam tho ia perdi gini ga jingmun toy emi lagi jing emo lada im yo buromi lada im lada im siam tho i wato wa em kamu ya he ya san lang man wan ra ga jing e kam tam yo i ka chok jak kam tam hagi thau gi wa em ko wi ga jak bru go bon pai ko wi khen pai te jo yo i kam mo ni te ga ka jing ada mana kamu yoroi mo
0: percang wo yo
1: yes yoroi man kam gini MP gini MP tang MP kam yo buram de te kajak wan kwa wo kru nya win ke pang wa ki wan ki development le nei te ki jing man toy ki wo yi wan ra de we MP sibuni culture ha kon kur kom yi wan ra ki development leng bag ni culture
0: pi kan nang bun ki culture mon kamong nang yosuk te hakal yang development le kabo pun hi ki culture bun kitke jing mentoi ipi kewi ta abo bun ni mon ja jing mut inong mon nga mentu nga emah kepi ke culture andre to perlok yo ngan to emah kepi tuan ke culture te nga daw len nang no daw len nang no biang ke culture ngo gam tu ke
1: ye pun bha tu chu ye ki ku emah nga
0: nga lo yo jing mut ani tu sa biang yo ki gam tu te nga gam te mon man ke ka kajing ya ko mong phareng ka mutual learning ko ya ya jingmut lang ni ju ki la ya jingmut ki i la ya jingmut ni ni ti ta yu phi hwa i chim jingmut ini ki witwan ta grow sa ta nang he man grow me mut us he i ha ga bor met re ko jing sa tho
1: jing prakhat
0: ha jing champang ka jing start ka jing champang nang kui ta kani hi ka jing bun ki culture to irap ki i ta sa wa u tipi u appreciate kamong ki phareng appreciate wa em gi wa ki um to kami te man em pi pia go rap her ni

0: te kamon nu le ai yo yo jing mu chu chuin ding ba yang ki te man kam te te man pan man ga yang a ki ngim yo nga le man da per chang us na tho iki ta nga le nang sana ha ka ta ka jing tip ka jing sa tho yo nga te man ka te ta ko man ha po mo han dai ki wa man ha par wan chin ang ki te man kam te se yo pi man da bu ni ka culture mo ton tu ha po ga jin la yang i chim nuk sa kini ki le de li ki จัดบรูกุกรปังตมันนบุพิกิชิบุเนเนเลเอ็มกิคัลเจอร์เฟสติวัลเนเลเอ็มยูวันยูวันตมดีเดเอ็มชายกินีเลดลีกิคัลเจอร์กุยเพรนะอีกะตะกะไพรด์เนเนกะตะกะจิงสยามสรงยองอีกัมกะสเตทตออีเดเอ็มกินีเลดลีกิจัดบรูกุยเพรกิวะกิเรียมยองกิเพรกรกอมอิมยองกิเพรกรกอมบามยองกิเพรตมันกะกะจิงสรงยะกะสเตทกิงอีตะกินีกิกิจิงเยเพรฮีตอกิวะปันมันอีเลวะมันอี Kita serong ya kata kan, kajing rispa, mau kajing iya angka jenlah yang isa.
1: Tapi siapa tu ima lembaga ni kajing per kamu orang pi kamu inuksai kastir yang ima. Lembaga kajing per iya kini ki, kini ki rukom im rukom bang kita culture yang i demi iya orang wah literally kita hakmat do kita ki culture kau yang per. Tapi wah kini kajing per kamu orang pi tni yerap iya udang. Penhe ye jing champang pen kru chu chu ye jing tip jing start yong i ma ta sia ko men ni but ka jing bon gi culture wan ra le ye ke development le ni ke ka roi ke par upen bha chu chu ye ke long ru man bru ta kat um yo i por chi bon re da em chi bon bha ke dang to ya ke la mi chua pon ku ni ke yin ga ga message ne ku bor ko kwa phi wo ko lam cha ki nong a radio He thought we're going to World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development.
0: Kintin ko khadu ko kwa ya samay ni to ka culture hi la de pai pika man nam kam ne kintin pareng ko angki evolve ka. Ki em wi kintin Greek ki angki there is only one thing permanent in the world and that is change. Du ko jingkelaran ni ko yai ne. Mem wi yai ne avertai. Ka jingkelaran ni to ko yai ne. Tele dapat pi man kalen ge pertai le ki culture evolve ki kelalang ki lalang ki bepor se temot pet pi hang i la aga cet buru yang i le ne kat manang mi kesni men chua senang le pet pi rekam riam yang i man simple lah han re kat ni kanang lai kesni yoi we to aga ke riam ten re yang i de em ke jing percang wo nang pen yusuk unang dari man upan bahasa chue ki te kini yo pi kita ke evolution kini la pen yo kita ke jing nang roi kau ini nang kui mem ne hejo he lepas kamta miriam pet pi kamang chat sukra yo pi mencua de mentok de kini ha ko sem ki kerwang to suru ki muka ndak ngani de bon gai ko ka men ra ben bahagi
1: pemiat pemiat tu
0: kamong yang pereng at value gitu nang pemiat cucu pi pi teman ko pungkut ite to ke culture ite osnya tu paman ko benta ko yar ma ndak ha ko juga por le man ko ko nang lai sekmat
1: ko
0: nang lai sekmat nang te i kam chaj bru man kam tam em sam sam kam ni em go culture ko rispa te kam nu nang pan phao nang pung ku chu chu ka hi skin ko da wan
1: te ko be chi bun ma sa chi sen ni tu gi jing mot yang phi ko da pachat phi i to wa ni ka world day for cultural diversity for dialogue and development te ngai jan lang ba tu ga jing ya kalam yo i man ga jing to ye ko up u yo ki jing tip kam tam he jing to wa ka jing long kerpang la ne ketika rukom im rukom manten rek yang i bayi wa kamon wo buromi yakibi bayi kamjo lewo kune yang i kebelah sibon mah
0: belah sibon

Kanito ka Akashwani Dwaika program ga wanchwino 35.3 MHz FM band. Te prolong na ab radio. Ipo da bengus dang skwitwan ga program yang imatu ga med kete to ka Kisan Wani program. Ini ga program ni minta warab. Hakani ga program. Yo pana pi ya ka. Ya palu ji mutlang. Ciru oma H pasa oman kamu JE yang kuwata resource Dwai. Kam jule oma M pakma oman kamu SA yang ke water resource jwai halor ke pang regeneration of spring the neck our pun bhapan met ne pen imbyang ye ke thau yang ke spring water

0: haga khasijen tia wa hawlo a hi mekhlia wa tip ga go men ki kandali ami gi ni gi spring ni kam gi ni gi jam chang pet ti he ni le uma wa la ya gi ni gi kam wo lai tim mapping wo tim exercises wo tip ya kum chang pet ku em ha gi chnong yong igo pel pel ha gi ni gi chi chnong pna yong i te fyam pha ong ma gi gi de ma jam bi for wa phi lai bi wo yo bi gi ni gi ding cham yong pi gi ni bi ki umtang pet ni gi spring we lai bi
1: ta khu blai chi bon ma me wa da ye em lang ni ro ye patai kha chak kha jok kat ka mi tip ni menta gi ni gi spring ki ong gi regeneration ni menta gi ni gi spring ki ba kam ong pe khitin pna to ki umchang pet ni gi umpo aliu rei yi chami kat kam lai yo wa da duna ba gi ni spring the bone gi with the do ten ten la da warab bone gi hepo liur la da slap yo gi spring sudah rei men da poi telang kita gi spring ro wiar gi rei kat kam da nagi kat pratali gi chnong gi wanga la yo kam apa kan moi phi na waro gi spring to du arta din nhi gi wa yo yi gi natural spring ko ang gi kum sang pet gi wa mi na khap gi gi lo na khap mo gi wa se gi da gi ni gi se dan ini lagi baik dia yang umri. Tapi kecing pang ke tuku umri, kecing pengat ke cerkai. Per kena ke tuku umri, kita tiki dan kita telung. Dan kita pun ini maksimum yang kita ke spring chamber. Kita pun saya ini gitu ke spring chamber, kita cena tak ada ke soil department. Dan saya pergi ke kecing do, kecing duna yang kita ke spring, ni dawa. Kita pun kita dah terlalu yang kita dah ti yang kita dan dah pun cek kita kuat spa yang berumah agak pertai kuat ni buat spa tidak pendep yang kemarin yang hari ingat yang kerajaan wadah lor di yuk ini dah percang kau tu kilat keluti kaman wau restoran ni wau refresh yang kini ki spring dah yoi maksimum one ka tak nak kah 90% one kan nak soil department. Ha nak wata resource le MH, nak district council le MH, tak kau bun dok tak one kini nak soil department kau kot kiri kah soil kah debu kah bertuik kah spring chamber. Kau bah kis spring he kau mi de tang wati kiri tercenang kita hidur buka chamber kau hijau ipar ilat kau kiri nong cong cong wau di kiri wau soi tat kiri wau penem kam kiri cahli kau pun cek kau kau soi lek.
0: Terus tak kita kis spring chamber tempat kau mana kau mana sih sejua ini tulu nong kau orang dah ini sejua ni kau tulu mak kut yung dem kiri yung kiri yang yung tapi yang cenderung anda emigi, tapi kami kini kiri MTI le, kami dah hi, hepol dua bahaw MKM kum kelang tempat dunia nawi, le hepol Europe kum dah kira pohok langi,
1: kira pohok langi,
0: kira pohok langi, mah dia pun kau pun juga, sejuk juga ni tadi mud, kita dia pun kau, akini yang kiri yang pejabat dia pun kau pejabat, yang jung dia pun kau yang jung ni, tapi jingdu yang kiri kau ke dalam le jen rembak ni ke global warming le. Tak kau fikir tu orang pihak tak wah, idau tak mat, ipam ding. Nampak siapa tu pihak tak? Kau kita lagi surface, kau mungkin warna bok hendau tak mat.
1: Memang ding,
0: memang kita lagi ding ni. Jadi saya win dek, kau surkar siang gua nampak kat ni win percang kau wah, upen biang utungi kita lagi catchment. Macam ini MKM kita catchment.
1: Ya ya, miko.
0: Ya ya, biang miko kita lagi kumsa. Tapi MKM upen biang yang kita catchment area gua na. Nengko pun biang ini gum. Nampak pih tham video, wadai pih sait, pih laptop bah tham biji kita. Kamen ke video pecintai sah.
1: Nah, yo pih maksimum kita dah use kat tempat. Kini kita angin pih natural swing kita cemi tak habar to. Habar to yo ye kini. Kita mi nengi kap long. Nrei pair nengko pih kecenang, nengko pih kecenang pair ke. Lada lay pih cedok sabah, cedok mukro, cedok mem deki. Kita ki kita dah ti, dah ti eh dah baru. Tangga tadi gua man gua wan nak soil spring chamber le mm. Gua dah ti dari bru m teng teng gitu ki spring gua pak gua di le mm yo yo hai. Tapi kata le ke perasarkar percaya kau tu kilat keluti kau man wapun bah pun mian dekii. Dari nak gua bikin cenong gua bikin cenong per kau mau angin pi. Dan lain pi cawar cawar dang yo pi. Dan lain pi cawar depan por gitu dekii se dekii pipe dekii wapun cenong.

0: Dari itu program, the boy show kod yang ga youth program yang iya kerja jermin. Weba yulti wengai skemi wa pigi dong abang senya uman ke jingmen toy pici bon kamtam naga tuku interview. Kwe krami haga pang wa kamon mo em kami kata ka jingmut jing perkat kata ka perkat perdeng kamtam ikan ro ko biat ko bahan em ta kemenrit man kwe ko bahan yang ing. Kam jo la yulti yi wa usnya usuk pi iti isur iwa di AP tentu iwa toj ipor likwe.
1: Terperlok kamu open ken mo AP ki perlok yang i ki wada jo kerjaan ini por si por hewo abosnya yakin ika program yang i man kerjaan min kerpat iya pi wau dang kerjaan pi i lang bagi social media ke Facebook account, YouTube account yang ke akash finichwai wau follow pi lene wau bot pi i hagi platform wau per yang ke social media
0: kam jo le pen ken mo AP perlok wau download pi

Leo pernah pi tu ki arli kirwai. Naga jo yang ma lebo oling do irwai di perto hap telor pembo di war jar jar ke bha. Pungkut ini ke program kirwai hektin jantia kirwai to aku juga ni irwai yang this five boy nongrum irwai di perto jing im.

Yeah, uzang itu ki adli kiri way ni ka program kiri way paring ruwan cipin ka kash wan itu way yang ki queen irwa yang ki best life ibu ki queen of my heart pembode war yang ki destiny's child irwa ibu ki emotion ibu tin cuci ini ka program ni abu pi ki adli kiri way ibu irwa yang ki band M2M ibu tu everything pembode war ibu band yang ki band sugar ray irwa ibu tu when it's over.

Intu 20 yonki A1 irwa de priki one more try de poje kudi onik program ki irwa pareng ud irwa de kinang rwa va pau nam yang parthai vro kobi iku bla yo ni po de ki ab radio ma ya yong i ud abe ka station yong i ka akash pani juana do ini step hado kini klimat kamu pen gemu biang pieces sin wa la cham yang i wa ka station yong i ka akash pani juai mun step is step hai por san san preliminary karena doi teipor, kemit, kusuk, kujai-jai pi, tiasuk, jehin.